fara skrama kura de mahawara awa don shi ga dukkan namada nandiro dikka de sa arakala sta hatta kul salaro chado soro andiya gauri wolo nama kura de maka mai ala cikarawa falfalo nandiro kudane kura de manandiro ita gatke ne harami kuntu uma alhaji gaji medu kala kurizoni faraska marani komtana mari napkatama nado ni rokoin injiniya mai aluya mbeji konde so hapsin ne kura de manandiya ndiya foktine daji harami kuntu kaudoni faraska mdo wa chure mari modun zada sudu nandiro za ndezi ndro nda ada karinye shiro.

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: Zawal
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi zafiza gomna tiro dawa hazana
3: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya Tartip kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalaktro
2: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentilon suwa elan itagatsin maduro riptine Bayen kamila fanturo

la galazoro tuma ona krantu faledoni music ade kana rokuno za kwatnar wone justin faras kam doni tamando kra kasuwe faton dara sune da krinyana kara nadoni sana doni diana masana doni tiol waya mana dana ndiba promnyana manande bonuya andoro tamando kra kasuwe da bo entro tanasu awadoni yuwamada nadoni yuwamada kurade manangam do yuwamada bo entro tiol waya mana de sendima super uskufal diolar fal usku fal diaw araska sabar aw bin sabar lar sabar fal u diaw indi sabar lar araska diaw ngokamla assalamu alaikum fantina na ndu fande tona diwandar sha fantin bayar wadin aw bin ni anda fanin wolanma andanya kallo fanin ba wangana wartan musko pandemia andia bon notman dia biji wone man diolo wa man aden tawri sila e bajin ba karanto diolo wa man adoni bono ruptu forest kam shimalan kaaw lindo aw andro ta man do kare akasu ya da bayen guy mar sandima sofor usku fal diolar fal usku fal diaw arasku sofor aw bi sofor lar sofor fal o diaw indi sofor lar arasku diaw kala karate lokta arkal kan umal haji gajmedo first kam da dog night agar kigin ara

gila zoro harami krintu ndeso wonde nda kan yeste gozi ndarason krinu kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm kuma waktu ndesa ara kreta kalkal lokturo nandiro paraskram de tamtama paraskram do adun noturom do paraskram do